0: pake Mario Gusina tingga tingga
1: tingga tingga
0: lu nomeri sete

0: 105fm.lk.
1: Pagi Mario, Gusina, tinggal tinggal,
2: tinggal tinggal.
1: Luno miris aje, miris karal, ponga ponga,
2: ponga ponga.
1: Ane Mario mata nampol, hodie pa,
2: hodie pa.
1: Luno miris aja ini emen. Kata dano, kata kapa. Make Mario ku